Atukande na uri ino mito milo ngo yuari na hambo mwa maito no Rongo na mbari o mahatinya Changunda tumuwe tuiro Vina ndengu koshi wananu

Iya, kau siapa mai beri kirim ba? Mereka nampari siwat atau nama tu itu movie arwe. Apa? Tuha kaya ni rukuanu. Mereka tidak pernah percaya mawa kumurungku.

chiu ya mo shimbingwe ganda ya tuchi ya mo shimbingwe hanjo lo ganda za ongara ongara yo shika shama hanji erero shama hwati shama hashati Lawi sama kue nama bebe pandega kusha. Olodun to lomba pada raka kere nanda langka dame lero. Cima le bandara odo nganda ya tumbiro lodu. Nuno raka hita lima nganda shika shamaha. Olodun tama le kue nene shamaha nendo. Namba lama tu toro olodun tama tu fuga kushimbingwe. Kusha tati mangunda ala nendo dwa tirero. Chamba, no wakandu shima veri ribo no mutamo matuka unguri ya kwa shimbingwe wakandu shima veri ribo kotonjo mawe kwenye entate meendo tupoka uwele uli tuende kwa shimbingwe chamba tukoto umukunewe anjele kisha sende anyamari wa hango itani ngadai mwenji rajia ya shimbumaji ngadai punda iya wahero wanje wa punda uwele mwaka haji omashe Gomukua, Muzingui, Muambanda, Yomuchino, Muserando, Angino, Kerakomuti, Gonga, Shinjo, Ongaina, Hepo, Gorasukovan Javera, Gomukua, Katenda, and then like a Pahel, or never finish you, women of Gunda Tower, where Kabiro Kashenda or Mubia Hose. But I had to retail, I could write a little much Puchino, Puchino, Yahoo, every model. Watu poko. Mbunga yu oronga nene mku. Mbunga shia ulo kuoronga na bandu waka okoshiwe ya. Awe munu kusha. Maweli hitisa motu tatwa. Maweli hitisa motu poko. Yungu wakwe. Mbuke kuwa lipo seke kwa. Nuhu ajema kwa mbe inje njiwa imo injo vite njiwa inje ashi njele shaporonga nje hina uo. Hina mutena. Yo sendi mojirwa irwa imwe kamu ngomba byanga mwache luchi bacha na upucha pa sana ngoko mi huku mukwenda tawya na ngema mache imwe yo njirwa ele munja ngo mudi ya famu ya abantu wesika akabe handa wesha kabino kuba no ngombe yaro yihero ya akurongo asha onkabe kupeno kurongo byawe onji uli de munja asha he ange ere lo asha he wa he ngoka tira ndugo yu no bana jo asika ko mire tasha te ka tulile kongo byawe onjo baba wa ndira ko meho onji wa uli te nyima tuno nayo na peka mbato nene Mime dungo mkuruwa wakati enda ngwasha Aye, ngiye kuna le muja sha songo behiki. Ngiyara. Isandu le rongo le behiki. O behiki wa ndwe ku yo bita. Tuli mo bita. Mama tuka apo bata ambo benga. Isongo behiki wa ndwe ku yo bita. Anyema kuwi, sha uno ku hita mo shunda. Chima hiti chima yiru njo baba rondera ko meho. Ngiya ru mana ru ya timba. O bakandi mawe to no ndoro. Nuka vena ku po ta vena ku ro ndoro ko ngombe ji heri yao. No bakandi wa shima vero ndoro. O warume ndoro ku mama le ndoro ne. Aihiki. No, but then you shall not put it, huh? Or I shall not like a Chihuju. Oh, my God, that's a lack of it. I said, I shall my dear Marasha. Put on a bow, put then, huh? Your bow. You told me, Raka Langay. In this, I have a pal. Kalau harus orang baik, dan orang yang bukot, asa umat bebenga, itu nak duit, gaya hit, jom bawa. Ada hit ada yang datu, ada hit ada yang datu je, mana dia timpa, dia sendiri yang borong kani, dan jom bawa, mana siapa kalau harus orang tu yang bukot, ada tu. Kami tak sih lau tu kumpul, kubet tengah sih lau tu kuposok koyoli hakan.
kanau ahanele kuma kulile kuja ayo kwashwa kuli ko shuru ngo mukwashi wi oguri ko shuru sho vita nguri mataka ukamabu mukuma maruka mukuma ngo mukwashi wi ira to me apalomo mabuko gofe maruka ke murungu mabuko murungu maruka ko gofe hakanau Hari ini macam macam siapa macam apa ni? Wei, mau panggil yang dah muka mereka pita ulia cuma nak cuma tu kalau lucu ciri macam bagi. Anak cuma kalau lucu ciri macam bagi neta ni, kalau lucu ciri macam bagi. Dia si bingwa bingwa biang dah biporo. Oh kasihan dah hamba gua dah hiu rombe te. Abi pita abi tu korang doa kain tu korang doa rombe. Jangan deh. Nga dia ti aonja nao ana yo chikao si aho kuwa bita ate ha mo boga yo mashibi okupa hako shawi na bano pa isa ko nyoko ba ko na ko banda etu hapo ngoko mawi hapo ngoko mia mau kanapi si aha mo boga lero Ale mulu omasange na leraiwa. Ei bando kaiwe usina chale kiba muna u. Ba muno masange na leraiwa. Ba muno unongo muna lerawa. Sei ke hiro me asa ka eto lonje bota ndube ya be kuchakama. Ale mulu ko shali. Ba ye mu somo honga rita. Ali ye ko kwa pu. Lerawa chakaka. Ile ma shomo ngwaje. Dimari kwa mahari. Mahari ni wana ndio wazikira mahari ro. Okuwe na nani. Daje yuwando. Ndio wazikira mahari ro. Aje mahari wa ngo muhona. Wa matundu. Wa ruka mochiawero. Chai hiyo watirelele umacha mwa hankwa muhona. Na bana bebi ki ave rosi ave rosi o matunda e hengangiri na na yo ti hi ari vando kapeno ngata kapiari na ingu ngwa ribo wa shia vera shingwa rimba ngwi shimu hoga pek o bande o pali Oshwa na hi Kapam, gak aku di Indonesia mati aku halai. Namana, bikon deh kira jauh supi. Mengandai si kauko, kaka, net kamu yang satu siapa hamani kap? Penuh dengan masa dia apa mengandai si kauko? Nuno kap, penuh dengan masa kau mengandai si kajamu. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, Kau apa kau mengandai si kau kau kau tu kakak kiri uliyo suku awi, kau tahu deh kau ibu kau seno, ibu kau rumah seno hamu mudah ibu kau, kau kau tu kau uliyo we uliyo kau kau tu kau, kau tu mukwe mengandai, udah kau mukwe mengandai kau kau tu, kau dah tu itu kau tu, muka tu kau mengandai. Nunga tu tanya kukusha, ongandae tu, ika enerande kumurungu mbwi, kuna kumati. Atu pato mehuri atu kanya kuyoko, kontorena. Katushumi kushavi, akushima tu ungo, shima tu ungo, ongandae tu, kumurungu mbwi, kuna hii. Ongandae nji, wanuma mbia mba. Wanuma mbia mba. Ijia imbi. Para siya kuha. Kung ang buhay, lukatero.

Jiru kan depan we, kau kena mubra ni muka kami mubra sini ni, mereka mubra kucah nai nai nai. Diundi mudah mudah kau kan udah zero tapi kau kanggo mubra tina kucah apa? Nuku diundi mahu rezeki tu kau manja do. Madu munu moshike, pom madu dora moshike. Emba anje hari umpo muka kau hendap naingu omkowa muda tu muna kau sibung mianu kau hendap tanjo ni nai mungkin biri Ivona. Kakak tuan terima ma. Injuru gaya ini papa moya piti atau minit intan uri nishmu terasa kasekane. Ono moron ni loham bohme oime ombaru mui oime ombari oine. Onda no ham ombari papa ham ada tu. Miango kupahau masih wahia si depan bona tuho kore papa muna ovali utatu. Spanaria tara lekahiru Inggris munda muharum bina. Aku coba humburu kau diri. Pasal siro engguno kambu de komanya do injone. Rumah kau di makai kalio kasih nasi nini kau munda mina. Rutuwa mungu wa manyanu bado kuchatu hondiyo ndi maruha mumbangariru okudha muhambo umwena mbapere kuinde riru kwa mbitaya kuchia hapo nu wabandu vashiri kuna shiki kwawe matuka enda pa mpratini rutuwa mungu wa manyanu kuhindiyo ndi mbaa kurunji vithiro kuchia po oso kakasa uli ito onjo njo shimberi mkote hindu Namibia shwe mundambo rutuwa mungu wa manyanu kudha muhambo umwe runo mbongariru mundambo alika nini mamu ithani wambe vitu wabihoshashivara vairire kuinde riru.

0: mbapira yo maurikiro omuku kuramenepo nove mohepa okushita oluvara kounepo okushita oluvara kounepo ape ovandu milongo vivari okuza morutundu tiza ombwiko yovandu tjivaza kokoviungura ousupi oraflon ozombapira zokukara norupa momatoro eronga mozevala pozombelo ozetu zoraflona kondjisiro komulungu motono onela ohambo umwe imwe oine ombari ondatu ohambo mbari onela onela moinene okumuna orutu indwi ko www.raflon.com.na oikara norupa utoorore nozondunge wina. Omahori omasani na wekopi indi o top 8 cup moshomwise ekopi indi rostated banga top 8 cup final lakura mariri kolombade onjoroka ili kombando onjoroka ugatiko upikarondo imbi ororuro shimbere cha Namibia shimaru vetasana oshuru no shuru moshirwa ochisenina hi orovi unguru mayo shimaya kashito milongo vei na etatu komwe imbi kombura nji onjira adehe latara korusha njaro ngutukiro moshomwise umakuru ungi kumaya kashiti wango kaende rukuru kokusha ohakaele oruvede omahore aye bari mayo utupo mbari yo mahatenya wanende vetu ozohongora ovakuru nozonduna peke peke oshiwana shetu ave vaziwa mborukuru okuyanja oshivara sha peke kekopi ndi indu oshira oshinamasa ihi o Unam FC tjimatjihakaene kwenu oshira hi tjitjihina matwi ihi o Mighty Gunners mapeya ove ovanga okukaela ehore ndopo ovanatje ovazandu wozondunge wo Unama mavetere ouruvi nozondunge po Mighty Gunners maive umbu oviku vyomuriro vyondoneno ehore ndi mari utu moine yomapeta kotjiuru okukara oukarata oupupu okuranda moturungire mo papers ove tjiwaranda okakarata komurungu ruvele make kosa onda Namibia omirongo vivari ove pumbwa okatarera omahore aye vari keyuva ndo kokutja ove urande oukarata komurungu ruvele mohepa okuhita ko webticketa keyuva masitais okusuta okusuta ondola Namibia omirongo vivari nu webticket maihindi okakarata ongarate konomora yongoze yoye tonako kasta oimwe oine onela osta ohambo umwe ombari ohambo umwe kahesha po ndanota papers app kongoze yoye okuranda okakarata kwee pomuvero kapena umpa posia ovarande mbumaveranda okuturungira mo papers mavehepa okusuta ondola Namibia omirongo vitatu kunda imba mumavekaranda noshimariva mavesuta ondola Namibia omirongo vitano avehe averandere mo web ticket both mivero mavipaturuka omurongo naimwe omuhuka the Standard Bank top 8 cup final rweru roshimbere chova Namibia omarandere wozongombe mondero mbap kehiyo pamwe cooperative kehiyo pamwe farma cooperative omurande okaruhoche marandero nga okuyarura ovanatje kozosikore ozongombe ngaviye rukuru ruvezere okupepera oyunda mondano mavipata mazehitisha nemilongo vivari nahambo umwe ori tjavari azeranda omirongo vivari nahambo mbari ori tjatatu komweze mbwi kombura ndji avihe mbihepero po ngavikarepo komatjitiro wozoparamita hakaenda kwena watataiza flo kanji ngulipo nelo hamo ndatu oimwe ombari ondano ndano mushu ombari ohamo ndatu oimwe opemita pade shitwa nga kurisha tano shere mengewe na evali komode mbiko mburanji murongo nambari wa maha tenya kapenda ngombe njima iheruka nukuhina permita poviunta yalu kopa mwe farmer cooperative ondoro mbapa mehira mungwa omara ndre olongo mbipo muyoro waka tumba omara ndre olongo mbe pomuvero patuta olongo mbe mada hiti orisha vali chima eka sito bino kivali na hambo umwe komoze mbiko mburanji nu adera anda orisha tatu chima eka sito bino kivali na hambo mbali komoze mbiko mburanji omara ndre yale unru kire poka tumba kiyo uli u olonganga Matuta alorbaiza tuwa konjo, nmade munika na washi nene. Maranderonga, oki ya lura wanasheko zikore. Olorbaiza amade munika nai, olondume. Kula kesele, nganu kesele milongo vitano, omile mtutu na hambo mbari. Esele milongo vitano na ime ngako masele vali milongo vitano, vitatu na hambo umwe. O masele vali milongo vitano na ime ngako masele tatu, vitatu na ndatu. O mazala tuna imu yengako mazali ya ne, ita tuna ambari. Odo ndema unjindoku za kesele, nganu kesele milongo vitano, milongo vitatu na ndatu, esele milongo vitano na imu yengako mazali ya milongo vitano, ita tuna ambari. O mazala ya milongo vitano na imu yengako mazali ya tatu, vivali na muyu. O mazala tuna imu yengako mazali ya ne, vivali na hambo ndatu. Odo ndendunda nuna, Milongo wei na hambo ndatu, dhopokati, zendo milongo wei na ndano. Ondendu ndara ambuka, milongo wivari. Ondwezu milongo wei na ndano. Watuta lika nae kambure, olpe mitarukuru nai. Opuwa owenu moututa, John Chituka, na Jackson Hengari. Biliponela o hambo ndatu oimwe. Ondatu oimwe. O hambo ndatu, ondano, ondano. Omuyu ohambo ndatu. Yare onela ohambo ndatu imwe. Ondano, ondano. Ondatu ohambo mbari. Ondatu, ondatu oine.
1: Oma shivithiro marandero kwa tute vashu donju pavehe. Matumu shivitha kuja. Oisha kwa maningira wenu dhuwe kuja. Orutu renoro vatu taindo ngombe Farmers Association. Uwe mutunino marandiro vina mwenye venene no vititi mwakamatapati chima chitu mirongo vivari na hivari kumwede mburi chetano. Uvina mwenye mavihitu richa inu mirongo vivari na rimwe nori chetana viranda. Omarandiro nga chitu vana chuku ya ruro kolo skolde kekwede urisha vari. Omiru nga viru mika huu vina vihe mbihe pera po wanga vika repo. Arika neva tuta mamu ura kitho kukuja chima mwaka paolo paramita rimu. Konji kukara no safety kata kuchu vina mwenye vya endwa nuvina mwenye nga vipia weena kuru yeoro mamu ho. Adika neodhewe kuchudho pereitha mkamatapati madhe munika na wa nolomba shinene. Okuche batuta etuwe vina mwenyo, nuvina mwenyo angavio rukuru, oruwele rari roro kupepera. Adika neodhewe kukucha olomdu kade na kuranda kaparu kade, kapena murande, okuchu maranderonga o olongo mbe nolongo mbo uriri. Odho pereitha mkamatapati madhe munika nai. Odho ndumio kutha kwenjinda yethere kuyenda kethere no mirongo vita tu. Odho ndolo mirongo vita tu nandatu. Ethere no mirongo vita tu na imo kuyenda kethere no mirongo vita no. Odho ndolo mirongo vita tu nambari. Ethere no mirongo vita no na imo kuyenda kwa mathere evari. Odho ndolo mirongo vita tu nambari. O mathere evari na imo kuyenda kwa mathere evari no mirongo vita no. Odho ndolo mirongo vita tu nambari. O mathere evari no mirongo vita no na imo kuyenda kwa mathere etatu. Odho ndolo mirongo vita tu na imwe. O mathere etatu kuyenda kwa mathere ane. Odho ndolo o mirongo vita tunandatu. Atu ya koperitha odhondema kula kwenjinda yethere kuyenda kethere no mirongo vita tu, odhondolo mirongo vivari na hambo ndatu. Ethere no mirongo vita tunayimo kuyenda kethere no mirongo vita no, odhondolo mirongo vivari na hambo ndatu. Ethere no mirongo vita no kuyenda kwa mathere yevari, odhondolo mirongo vivari na hambo ndatu. O mathere yevari na imo kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vita no, odhondolo mirongo vivari na hambo ndatu. O mathere evari no mirongo vitano na imo kuyenda kwa mathere etatu, odho ndolo mirongo vivari na hambo mbari. O mathere etatu kuyenda kwa mathere ane, odho ndolo mirongo vivari na muvyu. Odho ngombe odho ndune, odho ndolo mirongo vivari na muvyu. olongombelo pakati olondelo mirongo vivari na ndano, olongombelo ndambi olondelo mirongo vivari na mbari, olondwelu olondelo mirongo vivari na hambo umwe, olonduombe olondelo mirongo vivari na movyo. Operetha olongombo maimunikani kodha kunjindaya mirongo vivari na ndano kienda kwa mirongo vitatu na ndano, olondelo mirongo vivari na hambo ndatu. O mirongo vitatu na hambo umwe kienda kwa mirongo vine na ndano, olondelo mirongo vitatu. O mirongo vine na hambo umwe kienda kwa mbanda, olondelo mirongo vitatu na ndatu. Olongombo ndanuna, olondelo mirongo vivari na hambo ndatu. Olongombo lopakati, olondelo mirongo vivari na hambo umwe. Olondelu, olondelo mirongo vivari na hambo umwe. Okuhepa kunjithiro kumurungu mwaka ene kunumuna no hongora. Seplo na shuworo waka matapati, wanelo hambo ndatu wa imwe. Ohambo umwe mbari, ohambo mbari wa ine, ohambo umwe odhonela mbari. Onelo hambo ndatu wa imwe, ohambo umwe ombari, ohambo mbari wa ine, odhohambo umwe mbari. Kehiyo una niwoshi eme na yuru turo ngombe tuvingo waka chitundu wanelo hambo ndatu odho imwe mbari, ombaro hambo mbari, ohambo umwe ohambo mbari, ohambo ndatu wa ine. Onelo hambo ndatu odho imwe mbari, ombari ohambo mbari, ohambo umwe ohambo mbari, ohambo ndatu na ine, okudhama kama tapati.

0: ongongora thane omutu ahiti onji erakaro mututa injo puratene kodonongo pege pege shimade korokoha etupa mokia injo jivithiro nonongo kobatuta banamibia mo injo gushandino makorwede getunga mope waye ape puri shwana sho bapuratene chinene obatuta ambe kongolera noku ka popedu norwede retundu yetutu mono ikuna dino madupuratene ko bishitwe meka komo paranga uhi chinene bishitwe yoruha rwimbima mikara mehi era ko shitwo moshirongo okashuru kujiru tenga matupuratene ndunge kushuvira thewa murwede ndi hapo franka ngwashivi mashavi ohungano vira thewa nwina matukapata no mbude peke peke ongondoroka moru paro etundu yetutumbo no bikuna ukushape puli imbyongare imbyarongere kupuratene ko makorwede ketunga Mbiute na mbano shuwa na shuwa platene Shizo chave onja wahungire kuna Frank Ngo shivi uhunga no vila thewa Shii hapo mwurubethe ni madutho kula thitha Madutho uka no vikwaye Njondu nge maisha vio shukuti umakuta na uka Ukupepera kwa utu wa matamaye muniko matithi Nimbibi na mnyumayi thuku munika na wa No peri hitha jimatu wanga Frank amehungi kwa na shizo chave onja wa utiremba
1: Bino hange nga inongendo katiti Mari rio mwondo inja haka oko uri injo Sende hii ya lihi uli Amisha mbino hangi Ndo hii haka wakoka titinja hamuna mata uli
2: Oka wakoko kanene kasho?
1: Hii, kakoko kanene
2: O, nambano auno hange na mwesha Inde hii alihe medhumoraro lili nawa O, na itwa li hapo piesesa Hii, kwete mboga wana shirwe yomo kurunganu O, putwa limba Nambano mwemwezo usha O, umwezo uche hambo umo kiendangu ni matutho kushindamba kiendako kuruwede shimali endaru iloro kupepero kiendangu ni osho shia nga dhera sisi weye
1: nangi mwiza na pombina karo ya katiti po umito ndano yangu
2: kwe ikaenda
1: iya
2: punda nombo mbiku shairi
1: nangi ambora nyito hoto na matokero nyene nyumbura nyito rokwa Jadi orang umur apa sih tuh nangge? Karena malu kuna ini orang tua. Aje, kau jangan marin dekai ini kerana aku tak tahu ni umur. Karena mereka itu hendek kau jangan marin dekai hino. Tema tu kau pula umuran jauh nanti, nanti jauh umuran jauh kan jie. Hujung tu naron tua tu hari itu umuran jauh ini. Mereka kau jangan marin dekno. Aje, aku amat orang itu tahu. Atre zamario, amat jemba. Nanti aku kan jitu tu nak kongorang gayu na bihe. Praise aja ruka ni mau bihau tu ngambil tu pagi ramu yaitu kelas sambil muncul aku nak bantu kelas kita. Mau itu kita nak kongkorong gua, noh, aku kuliah orang mau tu kira ruka mau praise noh ruka. Ya, oh ini najib jadi muncul tadi mau nak kutara najis, mau nanti aku pun bihira so matu kelas kita mau kau sendiri. Siapa tetap randi sana deh hal. Kuyu randi sondan na, kuyu randi sondu, sondu randi sana deh hal. Oh, yang muntuk tak ngamau yang bopu pirauli, kuisau tumbuh mulai rong bombo, tumbuh mulai rong tu, tumbuh dana umbrawa, tumbuh dua menjuran di tahu. Kemandre uga uli semua peori kalle ke nomu yang beranji, pokai mata kerang itu nawa onjin dah yoto gus onjin dah kosi nomu yang suwe. Seorang di sokat anak kau kilogram meteri nomu orang ngah montatu, tambah nongai dia undan tu dia usahia, mera pemesin di pemikir kilogram meteri nomu orang ngomusu. Saya rasa itu murid ramu dia kot antara kilogram, na mesin di mana pun mungkin kilogram itu mungkin. Oh, si mui ni nak kulikarikan umumnya, minjau pergi dari nama dia bukan. Saya nak usikan na mau tu ku konda pun antara ku konda. Tapi bukan konda hitnen, tapi itu konda pun omaras sihir. Ya roka, aku cik aku apa, mereka utak umum tak kurasis. Mungkin biji aku jadi injongorong gayu. Oh ya diontit, aku hana mimpi nanti mimpi masa kusit. Oh ya ini mungkin aku taruh najis mutu tambah puhupi rata hati. Udo gianan aku main na, udo gue tuh hari ha